Bolanda. Wasto Bolanda. Kapten Jung Sumamarjan. Arleya Mchichira.

0: Mwedia dimaya mabasa alo ina bimpa kuchigo wafuna yu uru wila mweni niloge wi yonoti yani sabo chigo na wiyela na ichi wako meri nkimeru wa Domingos Alberto labilina ili Zeus lakini uziparu na mkwapla na manzu na wale baka mkamena maloga lizu na ezu mweni kakule pa mokwavi mwuse lububu liyo wi podi wipi cheni le mulugu o cheni ya ino gumana na chobo o chigo wana mono na utiani na kota juma
1: eu sou kota juju a trazer nova cassete gabalaga o gabala ni pujo o gabala vina ni pujua agora mono tombani mono da dino budotia no tiana sisika

0: kero ampira na menyo na mendo, mpira wa volleyball, mpira na menyo na manja, xadrez, handball, ginástica, tamangisana na anango masenze kero. Ninga kulonga kwa dekita nkadamu, anasalakara mabasa ufunzi nkati maino provinsi ya Sofala, atipi unsele perikufamba ninga munafunika pachiverano na fuku inemba saka tonya mbandu ape anafuna bulukira tunga ya ala anafuna bulukira pabuhuzi pene na pia unsele turekuti masenzi kiro afambe ninga munafunika. Luiz Meno, alonga ponto kuti pinafuna ombia kuti provinsi insu fala, ibulukire pambuto ya kutoma tingalonga, tangu ya masenzi nkero unsena nafuna oneka, mbasakambo pasa chipapu kuna ino provinsi atu kuti ibuki pasogolo.
1: Estamos a cumprir com todo o nosso programa traçado no que diz respeito à preparação da nossa província, portanto, para participar nos Jogos Esportivos Escolares. Como província, temos como meta alcançar...
0: Apa, Luiz Meno Alclonga, Godim. E fipano, trukusaka toeza, na peonsene pidale em brefe, trukuti maganizuato, afambe mwadidimwene nkatuma ino província Sofala. Pinafunefe makamaka nkubuka pambuto ya kutoma, mbatuina pa masenzi kero unsene na funaoneka. Safuna kuti makaano ifipano tibulukiri pa masenzikero ane wawa, ukumba tibuluka na mulinga, ukumba mba tibuluka ambu pambutu za kufunika kakamwe pilingana maka da pita. Pinafunefe makamaka mpa kuti tikali pambutu za kutoma. Safuna ambu pontu kuti tibulere muno mprovincia na mulinga, tibulere ifipano mba tidamala pakika na misoka idawina kakamwe. Na ipio, ifipano, tere kuipata basa funa pasa makaliru adidi kuna nyakugwa masenzikero mkulungirambo pontu na ale na funa kwa perekera. Tere kufunambo kutimbumba yonseni bulukiri na tahumba kuti masenzikero awa, ni masenzikero baseni afunzi mba masenzikero apai ale na tizikira na ngono na ifipano tonseni. Mbapo tulikufuna kuti Anton Sena bulukiri na mbavu tulikuti yu masenzikiru afambe mwadidi mwene. Tinakupangani pontu kuti provincia tuina Sofala inati bulukiri na anto kukwa na zana na makuma tandatu pontu mbakala kwa iyo anyafuna kita masenzikiru, anyamanejo, anyakulija pito, ale anasizikira penu makadamu misoka pontu na
2: Mhangwa zapakati padziko
3: utabarupo mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
4: mabasawa musava kubulikira
5: basi vesera radio tirina 22 horas na 7 minutos kuma kumasiku na mapindi manomwe tafika kumapetu nazo mpangwa zatu. Asiko wa ntiko ya chinai makumawiri zantanda ino ya malimwe chakachino cha pikupiri makumawiri napi tantatu.

iwangiseni bera mwiwangisi bera na mabasa handi mabasa lakuphatwa mabasa tiri kwaona nkhabe nakhonda kupiona mphyanji pinaphatwa muno mbera nkhabe nakhonda kupiona kuti mphyanji pinaphatwa muno mosambiki mona tai mbwenye tiri kuphimba mbuife kuti basa inaphatwa miphatwa idi mbwenye kwachi anango akufuna kuti pindi pifambe mwadidi mbwenye anango nkhabe moni basi kuti ningaifana nyakufamba tepa tisona nyato maningi aphala anafambisa mashapasen awa aphala anafambisa mashapasen awa muno munzinda muno munzinda muno munzinda wabera muno panango asadawa maningi asadawa na thangwi yakuti alikugwanda nsinzo awene nkhabe bhala kuti panango mkwaro mwakwira lokutori mwakwira journalista nkhabe munthu mbubuka pano basha pano ufiki makhudi apo nakuradi miotokala kwana miwiri buka pano kwana makhudi kwira miotokala miwiri tikufuna kuti imwe anatsogolera uno mzinda imwe apulisha kamararia muonerere mwadidi yaphala anafambisa mashapasei munomo anthu panango asadungunya maningi unabuka pano basha mpaka televizo chitiso kuti pontho chapanango ene makhudi teponi gwanda nsinzu maningi aphalo panango

0: nas más.
1: Non saka kuno pendine yona nyimbwene ipeno basi mbuya.
0: Ta boka ya saka wali kapalikere muzika ne?
1: Kalikere muzika
0: ta. Wali kalikere sena.
1: Ah. Basi, mama nkulu. Basa mbi pitrize wangane nayo basa.
0: Obrigado, nem mãe nem
1: bye bye, mbuya. Treina 22 horas na 52 minutos. Tinati tipo 3, empaca para 23 horas. Girandi 82, 50, 11, 314. Dio ngire kufika nayo kuno ku rádio. Tuera kuti tichedze ife nyumbe mphepo pabodzi na imwe na divesera bukira mbuto za kusiyana siyana nzanga kumichini Carlos Luis Tima ati chimedzu cha jera mwadza mwafika. Halo,
2: boa noite mamuna mkuru.
1: Amuna kulu ndimwe mbuya masiku adidi modekera tani
2: adekera mwadiki na angosu ndimwe muna kulu muna pekera michini mwichini mwampepo masiku ngatano
1: masiku ninganano tepata
2: kertati mbuya.
1: Aha. Kudimu tepa mulipa jipapi mulipa nchini anu mulipa jipapi
2: ine ndikupeze kamuno Mwatizi Bairo 4 Bagamoyo.
1: Bairo 4 Bagamoyo Mwatizi zina mbani
2: zina nime Domingo Jose.
1: Mbuya Domingo Jose Bagamoyo. Mwatizi. Mukusekanje.
2: Na ukomera byanga baba na kuvesela nzinda bera kuchita piaka lero.
1: Pia munu mbera mbuya nkabe kupikoze mu.
2: Ndizoma koka.
1: Mbuya munu ndi mphati muleke muleke.
2: Mwana lirenje.
1: Nkabe ne ifi tiri mbasa tepa tikuluza pintu kudambo kumbwenye tikakotoka chiti tukutaika mbo vyatu munu mbera tinataika munu mbera munu taika di vyatu kunyumba mbuku maya na pizombo ya kambo na kutasa pizombo kutilero ndi puhandu ikulu maningi ya tangwa ne tikakotoka mkutaika vyatu mpenda na yu mbera mpenda pende na kalimira kubara
2: pindilo na menkulu kunyumba
1: chiri kubasa mbuya nkabi pinda basatu ndi kwenye kachita ma reportage kubara uku tani mpenda vyatu. Tinapupudza munu mbuya Domingo tipengene pang'ono muli pa basa pa nyumba
2: ine pano zvino ndikufika ndiri pa basa. Mwazaka kuronga kwa akuru ati kuronga kwa akuru tongi chisena jire kwonjo kuta kumarawe jire adaronga ati atitanini re.
1: Muli pabodzi pete na mbuya Ronaldo
2: nata ziri pachipachi.
1: Muli pachipachi. Musa dzwana nao mbuya Ronaldo?
2: Ngabe?
1: Awene alimbasambu pontu mbuya Ronaldo alipasegurança G4S. Imu yano mu G4S?
2: Ya tujene ya sinjure ma banko.
1: Okay, mbuya basa njinafunika mbuya. Chakutoma chitafunefu chakuti kubiri ikwane pa nyumba basiene pinangu obwe mbuya pisiene tepo
2: dalonga ndala pinga komi ngabuka nkaoneka diwe lembo kuti ya buka muta kuti muta kuti nkabera
1: mulukono panangu sangumana mbava mbagaya na kubiri ya kuba mbava mbagaya nayo
2: mwadidi mesu
1: nezo kuija nkabe gona na yunjira utikana na yuantu haba
2: wa tizinjira.
1: Mkwona basi nkabi malemba kubiri
2: nkabi malemba
1: patani basanu mpana mkakotoka mwende kapume mulemezi basa ini panangu ndisa nyanyasiro maningi kafu kuti gwarda haba gwarda kaba pambute basa ini sasa nyanyasiro maningi mbuya
2: peto mkadari rai tapasa manyazo
1: Barda kwenda kaba.

Ah, tirapondeka swansuwa munthu basi kodi khonda kuswansuwa kuthangwa chichanje. Munthu manangu sona nyatwa phata basa chaka cha munthu kuli chitelevizori chako chibodzi anda kulambo chapala jima changa pa nyumba apa ndione mbona na vyananga. Kubereka swero nsuwe ndikabero chapalashi matepodi. Mkaza daphatwa munyabvu kwa khana palashima kuba palashima konjiladori. Konjiladori ili ntengu anji konjiladori. Unaigula konjiladori na milimete kashi. Ya. Yeah. Timizi pano ndi 23 zora na 30.